0: Nato kuala puji pina wah nanyu na en supa jamai. Kira ba cha supa na empat suku cawe supa jamai. Puji pina wah tahun nanyu. Cha supa kuala. Wah supa puji wah un newa un nanyu. Masu yo jamai nuskwe ba kuala cha cha kien nanyu sanayu. Aso banji kwe ba wala suena weza na enzu yu jemetao anji kwe yus jaso ba tengu megu diyo jaso ba wala suena weza na nyu metao wita su yu yu ba janji itape bien aso ba jamoi uun ha weza na nyu jaso ba jamoi wala kahi una weza yu na amba suko sa wali te jamoi wala puipiye na nyu jaso na weza kwe suwe tsku diyo anda ra peu na yu he na nyu Mainyu jamai jasu baca mai, jadi tahu mak gua japa. Pandun tu ina nyu mainyu jamai, jasu baca tenggo tu mebant. Jamanik jamai sana suwe aju, gua es baca mai na ente pakai hiu nau henan. Nau tahu gua lapuji bini nau henan nyu. Iku esak baca mai susni gua akn puyua unjang gua puji bini nau henan nyu. Na ente baca mai kahiu nau henan. ¿Tú sientes?
1: ¿What's up, huevish? ¿Huechú, huecanasayu, huepilla?